akabinda akakamba akaka al-Shabaab katandikibwa omwaka 2003 nabasada bali abakambo ino omwali amanyibwa kunga Eden Hashi Farae omukulu Ahmedi

baayogera nti ensitu giryako makoola batuufu kubanga ebyala byonna byonna byonna bibadde okuluusanya ku nsi kuno obirekako amannya nsuubu gakyole.